Syukur boleh dizahirkan dalam berbagai bentuk ketaatan dan amalan harian kita. Antaranya bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan perbuatan. Antara kelebihan dan manfaat orang yang bersyukur berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW ialah, pertama, dikurniakan nikmat dan rezeki yang melipat ganda. Kedua, orang-orang yang bersyukur dan beriman akan terpelihara daripada azab dan siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketiga, dijanjikan ganjaran pahala. Oleh itu, janganlah kita menjadi insan yang lupa diri, apatah lagi bersifat sombong dan bongkak hingga berat untuk mengucapkan terima kasih. Sesungguhnya berterima kasih adalah cerminan hati orang yang bersyukur dan jiwa yang tahu mengenang budi. Rasulullah SAW telah mengajarkan satu doa yang indah dalam hadis baginda sebagai panduan untuk membuktikan jiwa yang sentiasa bersyukur, berendah diri dan menggantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW sering berdoa yang artinya, Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bersyukur kepadamu, yang sentiasa mengingatimu, yang takut kepadamu, yang taat kepadamu, yang tunduk dan kembali bertaubat kepadamu. Ya Tuhanku, terimalah taubatku, hapuskan dosaku, berkenanlah doaku, teguhkanlah hujahku, tunjukilah hatiku, perelokkanlah lisanku, dan hilangkanlah segala perasaan dendam dan kedengkian daripada hatiku. Hadis riwayat Abu Daud.

Oleh itu marilah kita sentiasa mensyukuri nikmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar dengan kata-kata saja, akan tetapi dengan menggunakan nikmat itu di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai.

Alhamdulillah, hari ini Rabu 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 23 September 2006 Masihi. Bila ada pendengar yang dirahmati Allah, sekarang kita bersama secara langsung sembahyang fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

0: منكم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
1: Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormatlah demikian kita tiba bersama secara langsung sembahyang fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setiap orang akan keluar dari rumahnya untuk melakukan tugas yang harus dilaksanakan. Jika dia seorang pegawai, dia akan ke pejabat. Jika dia seorang peniaga, dia akan ke kedainya. Dan jika seorang petani pula, dia akan ke ladangnya. Manusia harus melaksanakan tugas masing-masing. Di samping kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal urusan rezeki ini, kita juga diperintahkan untuk berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan kepada kita akal fikiran dan tenaga untuk digunakan sebagai daya usaha. Tentunya kita ingin mendapatkan yang terbanyak untuk diri kita sendiri dan keluarga. Yang miskin tentunya ingin menambahkan rezeki dan pendapatan agar tidak terlalu sempit dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang kaya ingin bertambah kaya. Semua ini adalah sebagai usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, mengikut kemampuan dan kekuatan tenaga yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan tentunya pencarian itu hendaklah dengan jalan yang halal dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita juga disuruh untuk berdoa dan mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Jarir radhiyallahu an yang bermaksud, siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika akan memasuki rumahnya, maka dapat menolak, yakni menjauhkan kefakiran dari ahli rumah itu dan para tetangganya. Dari hadis ini dapat difahamkan bahawa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas setiap kali hendak masuk ke rumahnya, selepas pulang dari berjalan atau bekerja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dirinya dan para tetangganya daripada segala kefakiran. Jadi, dari itu, marilah kita sama-sama mengamalkan surah ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dari apa yang kita kerjakan dan amalkan.

Terima kasih kepada orang sakit terus bersama dengan salam masuk di pagi ini. Sebagai panduan kita bersama, solat fardu subuh akan meraih pada pukul 6.09 pagi. Sementara itu masuk dalam 6.32 pagi.

dugaan. Kena selalu pujuk hati tatkala ujian datang menyapa. Bersangka baiklah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala hati terluka, bersabarlah dengan air mata, kerana aliran air mata boleh membersihkan luka di hati. Bukan mudah untuk membentuk hati menjadi kuat. Berhimpit dengan hati yang pasrah, jiwa yang terlalu rapuh. Namun, berfikirlah sejenak. Untuk apa ditangisi cinta manusia yang hanya sementara? Walhal, cinta pada Yang Maha Esa tidak pernah kita tangisi mengenang dosa.